0: Belira seyru betamu bertira ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no wliek tazam la veseli berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud

0: Elera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan usurin jan sabatu sovin khan la no uliek tazam la veseley verinca ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas
3: bas bas bas Mahmud bas bas Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud